Yari pok sipai lekai degi, Laisrom sanathoi. Ima ranjitaga, punatamina zege haiduna, haibirakli. Kanbirakli ba isayasi, laibaki sandan, filmasi degi. Mandakini gi, naitom konjalda, en nisikantana sering baduga hamom, nabana serang bisini. Isayasi, kudol tamzari, tabirasi.

Sono nigam ni sakpa isaya si tahan zaki bagalo na na. Tangka ga sigi wena di, tungan-tungan ba, saishakpa, saishakpi singi khonjel da, git, lantuk sapa matanga si dalu jare. Adom na thorum tabiri ba si Megaharsha Mahom Dasmik Bangagi, FM Sangai Channel degini.

Film isegi anisubu kudolda amuk taminasi. Asira punsi film asidagi Arvinamadi Pusparani aniga pun bakonjelda Bis Gupta Laishram na sairingba Tony Ahibamna sairangba isai. Toino urasu pian banaidriba tari makai taning haliba nangi konjelni masi oiramale nungshibagi matik mayai haibadu.

0: chocolate.
1: Hello.
0: Hello.
1: Tan sere kanoi biro bano.
0: Sabuko. Sabuko kunong dagi inadi.
1: Kamaming do kay hai biba.
0: Inadi.
1: Kay ma bi hai biri lo kay hai biri no.
0: Inadi ad ne.
1: Kali wa fam pukat pining bano hai biro.
0: Jadi kan nasi yang nungaji, aji, ya kalian lagi, atom pun tera bawa tentara ye.
1: Oh, yang nungai bawa kami.
0: Tabak cuba atom puja radio di na.
1: Hoi hoi, kali tabak subi bermatam dano radio, baby lepas itu. Nah,
0: hingguan dekai puja dia.
1: Hoi hoi, kali kali mana masing di tabiri ge?
0: Asa aji sura. Hawaii cuma degi cuzang juga.
1: Hoi hoi, cuzang sedih hujiki. Anak ubah kau ini Heidi atom ba ama cari se sweet corn kain. Hai na ba si thabiri rana traga kari kari variety thabi ba.
0: Atom ba di boleh jek thari aji.
1: Oh, hoi hoi.
0: Adu ke ate degi yuam belu ada.
1: Adu di kau gigi nungai ba matang ni. Aidi lau singu tau ba singa duga lau mi sing na nungai ba matam se koi gi thazaruri ba mahi marung du na mapung marai fara kanda yo laga madu dagi koi na khona jaman do phang zabdo madu gi mikup tuni nungai ba mikup se ko adu mikup tu zo hozik se oi bire songi adu atopa kari wafam na ching ba thambining ba leire
0: atu pudi ke ase yedre bo
1: Adudi atop listener sing da kudong chaba pirasi phone to biro pugi damakta thagat pa phong dok chari.
0: Madam.
1: Thagat chari.

0: Hello.
1: Hello.
0: Kana may biro ba no?
1: Madam, o nga may rakay na rin hindi binag naging sa madam.
0: Bina kay heavy ba? Bina.
1: Oo, bina.
0: Hoy, hoy. Kaliwa fong, bukay pining ba no takpiyo?
1: Madam, hindi, hindi, hindi, magdam, sila pinag iwate, nakagang pangdada ba madam?
0: Mm-hmm.
1: Dengan siri tanya nunggu aja re.
0: Mhm.
1: Ado, madam, lagi hanya nunggu di kecil lagi ada bu. Am tinggi, haja gaya hobi sih. Mar amma gas tu pangan me thani ahum. Sore eh gas pang dawa muka.
0: Mhm.
1: Adegi nunggu sih me sebune gas na pang dawa ni ayam mana sih me tongnya dana. Sih tu macam cara yang mana re.
0: Mhm.
1: Adegi ni sih dia wana re. Kaji ulam maya re kai. Kaji na mama re kai bu sih. Ayam mana sih kena dana wana re me dah.
0: Mhm. Hoi.
1: Jadi dia tu macam mana pangdrava thago dengi pangam bado, dia mu pangdrava ni na, singgi buah katra, singgi thumba gigi buah katra, dengi jati buah katra, thum awa bata awa bama macam mana,
0: nanti
1: thum warna.

0: Ana hobi sida. Kuji lidu apa lidu sida apa na omunji. Aja nama wahai kerap pungkuk jawab pangjawab jisu. Adam kuji awan nungai pungkuk pami nungai je nak kalle. Kalau lidu di program lilai jenak aku. Kata ian hamat lak soroti ber kalau dah bau dia jauh juga lidu si giwari untuk tapi aku bau tu. Ada cerita apa ada yang pasal ini nak kalle jenak.
1: Hoi hoi.
0: Alam aku di mak lidu si ngah tabuk suruh kan nomor kan su. Kerja tabuk sudah nelayan jadi nanti. Mungkin mama degi cari cuci. Tanah na betah na bersuang. Hah, betah betah. Lidu juga. Ini ada betah juga betah. Alun jadi na. Anjilan na. Kau ingin tu betah di sini lidu dah.
1: Hoi hoi.
0: Aduh na. Lidu sih kita na mau sih kerja hidang tanah pa. Jadi alam mana pokok kira pa. Jadi kita apa tu nunggu apa nunggu di pau tahu dari di nunggu itu pa. Jadi masih yang na ikhada. Iki lama ini lama. Iri ada. Kau ni lido sih bu ima ipa mungkin nak kalaga, kau ni nasi awak betah jari kau ni nak dapat.
1: Hoi, yang nuai jari bina lagi, yang na pasal bu wafum kaya masuk tambire radio bu kui nasang na marup oi biduna radio dah nungsi ba thaza bat tambiri badumak kaidana adumak kongbu oi duna cermin nasi hai bu wafum sih tham jabagaloi na bina bu hai ni ai lita na thagat pafung dok jari.
0: Bukan madam bu sih thagat jari si hara ga kolar puna maki. Pau tarangan lagi jaga, ni dah mai kita lagi jaga.
1: Tak kecil.

0: Hello.
1: Hello.
0: Tapi apa?
1: Tapi tapi.
0: Hoi hoi.
1: Tapi apa?
0: Hai. Hoi. Karena oi bira bano mengle fum tak biro.
1: Tapi maharagi orang kaya jadi kuman tensna tundi imani. Ima.
0: Oh hoi hoi. Kali wafam pukat pining bano.
1: Wari sata ba. Tapi ada ba. Ayo siapa lagi? Hospital dah lalu betul, dah lalu ba. Ayo dia dia dia tahu kerana macam kerana taruh terhadu. Nasi di pasar macam ni aja lagi, orang macam saya juga ni ngai lagi.
0: Hoi hoi.
1: Mana? Ayo kita ngai minyak taruh. Ayo thamui kita iba. Minyak. Ayo iba. Ayo iba. Ayo iba. Minyak itu thamui kita kalau mau wahai kena. Tanjat kita boleh ni dah.
0: Tapi yo.
1: Mana hanya jadi. Kuigi tadi marfung surwa, ahin kaya tu macam mau leraga, macam lagi pisu pisam baru uba, wah, ni tahu yang ada di nanti kuah, seru hong tok ni seru, ani mau di tahu le,
0: kuah,
1: tu, ini aja halu le, ada aji di tahu yang ada di nanti, ada aji di ini tu yang pemilih mesti beri ni mana ni nanti tu orang sih problem di lagi, mana tabu, mana aja,
0: tay tay. Kumjadi.
1: Aduh, aduh, apa kau ina? Kadang ni tu, siapa yang muda? Aku tu macam agi kerja, macam cekti hari budi kadang ni tu hari lalu apa kau, muda? Aku ina, aduh, apa matang ni dah, ati ni am jumbo ni, apa yang am je? Mungkin siapa yang muda ini si mantung, tapi si bawah ini, kau. Aduh, tapi apa tani ni je? Muda, aku ina siapa yang muda ini dah hari ni. Mungkin halu apa halu di dalam dia, saya mau jadi na, si sahun dia mungkin nak kuteli sahun kalau mungkin nak kuteli, aku ini halu kan dia warung buah hari di lupa, kerja tu hari di ni yang kerja sendiri hari tu ya ba, tapi macam ni lah tu, ini tu, hari ini kalau buat kan tu kerja tu hari ini hari tu ya, aku itu nak hari dia, aku ini ini kuda. Ya, pasalnya tahu dia lekai dah. Ini nanti dia tarung dah ni. Aduh, ini pun aku boleh rendah. Ini pun lagi macam dah. Kau lagi nanti nak tu cang ni cang ni. Aduh, nak cang ni nak kerja jadi ya. Nak kerja lagi ubi ya. Semua wahai dia. Tuh kerapun cipti ko. Aduh na, amu siapa? Ina, ni am tu cuma ubi macam dah. Tapi jangan kuding dah. Aduh, si dia tahu ni dah ba. Ina.
0: Hoi hoi. Ah, mayam pun nama ti nataba. Kara yaui hai badune. Imana amu tambirai sekoa. Hoi. Masih maksud hana tauba.
1: Hoi. Ah, magi deva kara macam tu bodoh pilih. Mau esubi deva. Yang yaui bukoa.
0: Hoi.

Sanjari ba isa isikalu ini na film mesai sendok coba matang sedelu sanjari. Tabiri basi Akashvani Falgi FM Sangai channel degini.

tungan-tungan bertolong kaya. Sendok tena tahan jadi basi. Akashwani Falgi, FM Sangai channel begini. Hauzik lantuk jadi git. Git kudol ke ahan bada lobi resi. Jagjit Singh nasakpa gidama.